0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Katekut riare kubir.
2: Si batalik. Rivinak manshiwita ruwak aslekwi, shaneare rumal runohel tsir chekeluloch pariuchiri Dios.
1: Echanim chikritzel, kukamubiriare, paritioshlach nim tinamit, kutakaba pui riushotal rirechochri Dios. Ekubir cherech.
3: We atukohori Dios. Chakiakau biawi pariuleu, rumarish chetse batali. Chkechi angel katuokshanir nariare, eparikirab, katkitelerna ubiriat. Arechman kotahunaba, kuchapihabilibriawakan.
1: Ri Jesús, kubirchirech.
2: Shokuhets e batalik, matakchi irri ahaushel de adios cherechri makah.
1: Ritel, kukamchi ubi humulriare, kukamubi puwi hun nimalah takalik huyup. Kukot chowach ronohirli tak rahawipal riwachuleu, shokohe, rinimalah takubantahik, ekubir cherech.
3: Ronohirli kina chowach, wikame hawip chnowach ekina ehilahriin.
1: Chichanim, ri Jesús kubir cherech.
2: Chatelo kitzel, rumal reche tibatalik. Areri ahaushel ria Dios chak ihilah, ishak shiwi chrech riare kayari ihilanik.
1: Chichanim ritzel kuyakin riare ekbek. Katek uri kiakep ukok nikah e angel ekikipatenik riare. Aretakchi kretamah riare chekahashtah rishwan katsalah ubik pari Galilea. Ekuyakin ri Nazara kepetik kahakik pari Kafarnaum chuchiri polou. Chunakahapan ri Sabulon eri Neftali. Arech, kasih kabantahik ri utzih ri Isaías, kashal utzih ri Dios.
4: Ruleu ri Sabulon, eruleu ri Neftali. Ube ri Polou, ruleu ri Jordán, Galilea kech ri Getak Amak. Ribinakche ejekelik, pari ekum kilom hun nimalak zakil. Ri ejekelik pari ukolbalk ekum kamikal, sakarizaninak hun zakil pakibi.
1: Katekut, de Jesús kumakbehubi ukutek ritzir ekubir.
2: Chikeshari ikush, rumal recheri rahayubal rikaj nakachik owi.
1: Aretakchi, kibin chuchi ripolou, rechri Galilea, kerilekep achalishik, ri Simón, rikibish abachchirech, eri rachalala trish, chetahen kikiak rikat paripolou. Rumalche achapaltakar ri eare ekubir chikech.
2: Chisa hukriin ekimanna chivech ish akchapal takwinak.
1: Ri eare chichanim kikiakan ri takkat ekikiternebeh ubi diare. Kebechi apanok ekerilchi ekep achalashek. Ri Santiago ri ukohol ri Zebedeo. Eri rachalal chuan. Che kopari hukup ruk ri Zebedeo ri kitat. Tahan kikikohok ri takkikat eriare kiusikir. Katek uri ri eare chanim kikiakan ri tak kikat kikiakan ri kitat e kikiternebeh ubiriare. Kabim pa ronohel ri Galilea katehom pari tak ri kolbal chabal kuya ubishik ri kak utsalah utsir ri ahawibal e kukunah ronohel ri wech yapin e koshomal kochikech ri winak. Kabe utsihol riare para ronohel ri Siria kikamubi chirech konohel ri kash e kolek Rumaltak yapin, e rumaltak ki uwech kashkolin, pariki kasle mal. Riko itzel kuk, ri echuhab, ri kaminak ki bakil. Riare, konohel ke ukunak. Katekuri, sipalak ke mululuk riwinak ke kiterembeh, eah Galilea, eah Decapolis, eah Jerusalem, eah Judea, eah Chakapulok, cherech ri Jordán. Mateo, capítulo 5. Aretakchi keril ri esipalak winak, kapaki puwiri huyup, e aretakchi toyol chik, kakep ri e utiho shelap ruk, kumahi hubishik, ki utiho e kubih chikech.
2: Utskech ri emeba ip pari kushlabal, rumal chikech e are ri rahaybal rikah. Utskech ri ki kanim.

0: Ma rumalchik kech beh nari wachuleo. Utz kechri ke oik rumalchik kupsish nari kikush. Utz kechri ke numik e kachakir kichi che risukil rumalchik kinohisash nachrech. Utz kechri ke toko bisan wach rumalchik toko bisash naki wachri eare. Utz kechri chachoh kanima rumalchik kil nari ridios. Utz kechri ke kachakur umanikri ni malahutzil. Rumalche eral cual ri Dios kbishnach kech. Utz kech ri ke okatash rumal ri sukil, rumalche kech ri rahaybal ri kaj. Utz iwech ish aret takchi kish yokru itzel takzih. Aret takchi kish okatashik, e aret takchi kbishna ruk tzihtal ronuhel etzlal chiwech rumal wech ri in. Si balach chish kikot ma, utz chinaa pariwani ma. Rumalche ni malah ri, riutoh balil chiwech chikaj. Shokuhe, generi, shbanche, kokatashikri e ashaltakutsihri dios, che shepena be chiwachri ish. Ish, ri ish rats amilru wachuleo. Kateguri weri ats am man tzatachik, hasruk ktsalish nari utsayil, mankotachi upatanri, shuvi kkyakubiri pariuleo, ek shakleshri kumalri winak. Ish, ri ish uchakri wachuleo. Juntinamit che kopubi junjuyub, mank kovintak kukuri. Shogoheri winak, mank kikitsiktari kantil, arech kikkochu she juntem. Are kikkochu jun chahbal, arech ki unikehri ekopaha. Heri ma, chnikowok ri ichak ri ish, chikwechri winak. Arech ri e are kikil ri uts takmano kipano. Esha hekuri nim kikilwiri ri itat che kochikah. Mikoh pari ichomabal cheri in impetinak che upak chishikri pishap on che upak chishikri ek asal utzihri Dios. Ri in, man impetinak ta che upak chishik leri. Are kinul mana, are chastzik kmantahik. He, chastzik kin bih chiwech. Mahok che kchup uwach rikak eri ulew, man kota hun utzibri pishap che shak kashubik. Emat kmantahna, ronohel kpena. Hachin kushal atih na hun alah pishap e heri, kukut na chikwech nikachik, are in lah chutinri pari rahaywal rikaj. Atek utri are che kuk aslemah pari uk aslemal ri pishabri, e kukutu ri are ri, are nim ubantahikri pari rahaywal rikaj. Heri, kimbih chiwech. Wiri isukil ri ish, manareta nim chuwachri kisukil ri e ahtzi banelab, eri e fariseo, Man kishoktari pari rahaybal rikaj. Ri ishi tomchen shmish chkechri oher takatit kamam mat kamsanik ewehunk kamsanik kbanak atoktsih puwiri are. Herinak ut, ri inkin bichchiwech. Ri are chek pero yowal chrechri rachalal kbanak atoktsih puwi. Ewekubih kon chrechri rachalal areri enimak tak ea atoktsih kbanak atoktsih puwiri are. Ewekubih. Itzel, chrech, kbena pari, kakbalmes, rech kak. Herinak ut, aretak chikak amu biri atabal tokop jori tabal, wekna tahu lok chawech chek okash pari granima ri awachalal rumal awechat, chaya kan ri atabal tokop chuwach ri tabal. Kategori arena be, ha utzirisa hawib ruk ri awachalal, epa ukap, katpetik ekak amu lok ri atabal tokop. Cha utzirisa hawib ruk riak ulel, aretakchi atbenak ruk paribbe. Arech man katukam taubi chuwach rik atalzik, erik atalzik man katukhash ta chrech ri mayur, eri mayur man katukyak ta pariche. Qaszik kimbih chawech, man katel ta ulokri chila we maha atohomri kisbal mer kurtil. Ri ishi tom chek bishik, matmakunik ruk ishokachi. Henak ut kimbih in chiwech. Hachin hun che kril apanok hun ishok ekurayi hapan wach, shash mantahwiri makruk pariranima. Wekat makunik rumali awikyaqab awokoch, chabesa hubik enah chakyaqa ubik. Heri, areus chawe chek kamubik shahun atzakatil, rukri kikyaqubir nohel ya bakil parikyaqbalmes. Ewekat makunik rumali awikyaqab makab, chakupibik enah chakyaqabik. Heri are utz chawech chek kam shahun atzakatil, rugrik berro nohel abakil parek yakbalmes. Shokuhek bishik, hachin hun kuhachu biri rishokil, chuyaa u miribuj chrech hawi tzip talwiri hachok ip. Kate kutri in kimbiach chiwech, riachiche kuhachu biri rishokil, ek uri ishok man ekesh tanim chutin, riachi kuchik mehu bipari makunik rukachi. Erihunche kkuli rukhun ishokche hachom kan rumal riachi, kuban hun makah. Riish itom chishbish chkechri oher katit kamam, mahikiba ubishik hun tzirche man tzirtah, arekas chahikiba riatzir chuwach riahawshel. Ri in kimbir chiwech, mankota hun tzir kihikiba ubishik, chuwach rikah, rumal reche are utuyul malri dios, chuwach riwachuleu, rumal che utak albal rakan, chuwach ri Jerusalem, rumal che are utin mitri ni malah ahawinel. Shogohe shak mahikiba ubishik hun tzir rumal riaholom, rumal reche matkat kovintawi, kaban sak, on kaban ek, chrech hunawi. Chabanari atzir, Weje, je. Wejayi, jayi. Rijuntak tzirchik petinak ruk riitzel. Riishi tom chesh bishik. Hun uvokachak utok balil hun uvokachak. E hun wareyak utok balil hun wareyak. Riin kimbir chiwech, mischohin ruk riitzel. Chrech rijun winak che katuch ay chori rikiakab utsaltmal apalak, chayaa chrech rijun utsaltmal apalak chik. Rihun che krah kuban qatoqtsih pawi arech kukamu biri awatsyak, shokuhe chayaa u biri a uchrech. Erihun che katutako arech katbin hun miyaruk, khat echatbin ke miyaruk. Rihun che kutahun hasu wach chavech, chayaa chrech. Erihun che krah kakahun hasu wach chrech, matanimachchu wach. Itom che shbishik. Chalogo ehri awahila atzakat echa tzilahri akulel. Arek uri ri in kimbih chiwech. Chi logo ehri ekulel echish chawruk ri dios tabaltoko pakiwi ri kishko katah. Arech ri ish ishral kuwal ri itat chikah. Che kyuka ihisah ri ik pakiwi ri eitzel winak chi eutz winak. Eku petisah ulok ri ha pakiwi chi isuk winak chi man isuk winak tah. Rumal chewe eare kei loko ehri kishki loko ehri ish, hasri utoh bali lukashel ri chiwech. Weri, laman shokheri tak uwa kikman ri ea ahtok inelap. Ewe shuwi ki ya rutsit ki wach ri ee wachalal, suhun hasu wach chi apanok kikman ri ish. Weri, laman shokheri tak uwa kikman ri man hunamta kakohonik kuk, heri nak ut ri ish ut tzakatlah takwinak chibana. Jehasritat chikaj.
1: Mateo capítulo 6.
0: Kaschivila ibib arecharetak chiki banri otsalatak hastak mi ban chikwach riwinak arech kiwak kishilitak kumal. Wejeri kibano mankota utok balil ukashel ruk riitat chikaj. Shahe kurik aretak chikayari simpuak marakaki hachi chubishik chikwach riwinak. Hachakik ban patakrik olmal chamal e patakribe ri ewinak che kep kipalah. Rumal charek kah nim ke elwi kumal riwinak. Kasih kimbih chiwech ri eareri shkamtah ri utoh balil kumal. Ekuri at aretak chi kayahun puak maretamah ri umo shakab ri kuban ri awikyakab. Shakheri kuri ri asipanik pa awalkil kkanah kanok eriatat che kril ri awalkil Kutsalihna ukashel weri chawech. Riish aretak chi kish chawruk ri dios mipan iwech hachakik ban riwinak che kep tak kipalah. Kkak chikwech ke chawruk ri dios paritak kolbal chamal e patakrik ayimal arech kkak ki iletak kumal riwinak. Kasih kimbih chiwech ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Egori at aretak chi kachawruk ri dios hatpaha Chatzapih ri uchiha e chachawruk ri atat chek ochila pa awalkil. Eri atat chekril ri awalkil kutsalih na ukashel weri chawech. Pari chawemruk ri dios mi chololeh si balakzih hachakik ban ri manhunam ta kakohonik kuk. Ruk ri kewalwotik kikchomah cheketat beshik. Mi ban iwech e hachari eare rumal cheri itat kasih ret amchik ri rahawshik chiwech arechi mahok kitzonoh chrech. Riish heri ba chishchawruk ri dios. Katat, riatko chikah, tioshlah ri abi, chpetok ri awaha vibal. Chmantajok ri awajonik jerich choriolew jejas chikaj. Chaya abari kawakuk ya chkech rechwe junkihri. Chasa chabari kamak. Jeri, hacha usa chikri kimak, kapmanumri uj rikori kimak kuk. Maya mech kech chekukkaj pari mak. Kateguri chuhato o pari ukamri tzel. Jeri, wekisach kimak ishri winak shogoheri tat chikaj kusachri imak ish. Katekut wemankisach takimak ri ishri winak shogoheri tat chikaj mankusach tari ri imak ish. Aretakchi kishme wahri ish mi manoche kipisoni palah. Jeri hacha kik manori winak che kep kipalah. Kemisonik rech utz ke ili kumal riwinak rumalche keme wahik. Gassih kimbih chiwech. Ri eare shkamtah ri utoh balil kumal. Ri at aretakchi katme wahik are chakok irisah ri aholom e chachaha ri awach. Arech riwinak manketa mahtah che katme wahik. Arech areri atat chekochi la pari awalkil, kilowik e kutsalih naweri ukashel chawech. Mimulih ik inomal waral chuwachuleu. Hawi gene kwa wiri ishut, e hawi kowiri ush. E hawi geri elak omap kikkotu lokri ushe e kekelak ahri hastak. Are utsi mulih ik inomal chikah. Hela mankotari ishut kewa ik erik ush. Manekota e elak omap chekikkotu lokushe. Kategori kekelak ahri hastak. Rumalche jawije kowiri akinomal, shoguje chilari kowiri awanima. Riukantile amakil, are awokoch, weusre awokoch, ronojeli amakil, kanikovik. Katekut we yawap ri awokoch, ronojeli ri amakil kopa ekumal. We ekumri chek kowawuk, si balahun ekumri kolik. Makota hunk kowinik, keupatanik eke ahawib. Ontitikri kunach rech hun, Ekulo o ehri rihunchik. On kuyuka mari ri chri rihun ekretsalahua chri rihunchik. Riish man kishkovin tak ki patanihri dios eripuak. Ri in kimir chiwech. Mi mairi wa pari kaslemal. Eshokohe mi mairi iwatsiak rechi bakil. La manareta nim ubanikri kaslemal chuachri iwa. Eri ibakil chuachri iwatsiak. Chiwilampe ritak chikop rechri uwakah. Mankota ke tikoanahik, mankota ke hachanik, e mankota kik kol patak kuha. Eritat chikah ke utsuku. La manareta kunim ibanikri ish kwachri eare. Hachin hun chivechri ish, wekrak kowinik kutikshna apanok huwi hun ich cheri ukaslemal. Echiri iwatsiak, hasru malech kishomanchrech. Chivlampe has kik iyikri sak kutsehe kocho riuleu. Manke kostah e manke batsantah. Katekut riin kimir chiwech, chemineri Salomón. Rukronoheli ni malastakuk ish kohik, mashukoh tahun atsiak heri hasri atsiak kechri tak kutsihri. Weri dios kuyari atsiakri, chrechri kayes cheko uchanim chori uleu, kateguri chwekko chipari ak, la manareta nim chinari utsalastak hastak kuban chiwechri ish, ishwinak chesha hubik ikohonik kolik, Mamayon ikush emibih. Has kakatih nari uj. Has kakakumuh nari uj. Has katsiak kakakoh nari uj. Arewa we hastakri ke mayon ruk li manhunam ta kakohonik kuk. Ritat chkahret amchik cheri ish rahawshik veri chiwech. Arena be chitsukuh ri rahayubal eri usukil. Eronohel veri shakuts akat chiukok ri kia chiwech. Mama yowik uishruk li petinak chweq, ri chweq kumayrib ri, chuhunal qihkori ri ra'alal.
1: Mateo, capítulo 7.
0: Mi man qatoqtsih harech makbanta qatoqtsih piwiri ish. Rumalche ruk ri qatoqtsih ki mano kman qatoqtsih piwiri ish. E ruk ri hun etabal ki shetanik ri ish, ki shetashikna, hascheri at. Are kawil ik impari uwa ochri awachalal, e man kawil tari temchek opari awa ochri at, on hasu bishik kabih chrechri awachalal, chaya akan be chwechri in arech kimesahri ik impari awa och, kateguri, kori tempari awa ochri at, keba palahri at, arena be chavesahri tem kopari awa och, katekuri chanimri katkaika rech cabeza rikimko pari ubokochri aguachalal. Miyari tios la takhastak chkechri hetak tzi. Mikiakubiri chupchatik takabak chkechri ak. Weneki kishak albek, kategori chichanim chik kikisutih kim chivir ekishkich akapir kanri ish. Chitayehun hasach ekiatah nachiwech. Chistsukunok ek onakiriko. Chishkorkotok ek haknari uchi hachiwach. Rumalche hachin kutayir kuk amna. Hachin ktsukunik kurikna. Hachin korkotik haknari uchi hachiwach. Hachin hun chivech ri ish. Cheri ukohol kutahu kashlangwach rech, ekuyahun abach rech, on wikutahun karch rech, ekuyahun kumach rech, veri ishche ishitzel takwinak, iwet amu ya ik ustak hastak chkechri e iwal kwal, aresi blahnim chinak uri, ri ustak hastak kuyari tatshel kochikah, chkechri ketour chrech. Herinak ut, ronohel ri hastak che kiwak kikman ri winak chiwech, shoguhe chibana bari ish chkechri e are. Arewari tios lahuh eri ek ashal utzihri dios. Arechi shokok pari lats uchiha, rumalchi ni malahu wachri uchiha, eha malikri beche kukamu bi pari tzakabal ib, esi balahek ike be pawehun beri. Katek utzi balah lats uchiha e nitzlah uwachri beche kukamu bi pari kaslemal. Emanek itari winak keri kou we beri. Che itz ilahri esal takki wachri ek ashalu tzihri dios, che kepe iwuk ri ish jehaz echich. Katek ut chikipamu lok e itzel takkiok. Rumal ri ki wachinik ri eare ri ish ki chob na ki wach. Lakchup puch u wachu wachrik ish, on lakchup puch wikosh chu wachrik ish, herinak ut ri utz che kuya utz takku wach. Katek ut ri itzel che kuya itzel takku wach. Hun utzche mank kovintah kuya itzel takuwach. Tek ut hun itzelche mank kovintah kuya utz takuwach. Ronohelche che mank kuyata utz takuwach, kchoyik ek kiakubi pariqaq. Shahik uri, rumal ri kiwachinik, ri ish kichob kiwach ri eare. Man eare tari kikbih, ahawshel ahawshel. Ri kiokna pari rahaybal rikah. Eare kiokik ri kikban ri urayibal ri nutat chikah. Si balahik iri kikbihna chwech pari hun ihri, ahawshel ahawshel, laman pari abitahri atshqaq ashihri utzihri dios, laman pari abitah shakak yak ubiri e itzel, laman pari abitah shakaban si balahk ima yibal takhastak, kategori, chichanimri kinyaw bishik chiki wach, mankota humulri inshin wetamahi wach, nakhesh ubi chwech ishbanal tak itzel, herinak ut, Rihunche kutawi tzih kimbih inri, ek ukaslemah pari ukaslemal, herina kuri, hachari hun nim retam alachi, che shuyakri rachoch pawi iri abah. Shperi hab, shbinikri ni malah ha, shbiririkri ni malah kiaqir, e shuch ikmih wehunhari, e man shtaqtah, rumalre che tzakom puwi abah. Kategori, hachin hunche kutawi tzih kimbih inri, Eman kukaslemah tapari ukaslemal, jeri hachari hunchu hachiche shuyakri rachoch chori sannib. Shperi hap, shminikri ni malaha, shmiririkri ni malah kiaqiq, shuchikmih wehunhari, estzakubik, estchachiri hari.
1: Kategori, aretak chiri Jesus kukis ubishik wetzihri, rewinak sipalah kikyaw ih ri ukutunik. Romalche ktejonik jeri hacha hunachi cheko reklen emanjeta jechari ekitzi banelab. Mateo capítulo 8. Aretakchi kshuli ulok chori huyub si balakwitak kikiternebeg bi riare. Katekuri kekepukok ruk riare hunachi chetahan kikiri utsumal. Komeh rib chuwach ekubir chirech.
2: Ahaushel, wekawak at kat kowinik wa kina chokchop ehriin.
1: Riare kulik riu kap kuchapokok ri are ekubir chirech.
0: In kinwah, chat chokchop ehok ba.
1: Katekuri, chishakbi chokchok shkanakkan riu tsumal. Eri Jesus kubir chirech.
0: Mko mabihwi weri. Are khat hak utu awib chuwach ri chuchkahaw. echat su juhri junta baltoqom jejas shtaqan kan ri Moisés. Are chare jun utzkut balch kuachri e are.
1: Are takchi okem kubom pari Cafarnaum, kakibukuk rukri are, kung kamalbe chikech o kalisholtato, chekubik chirech.
2: Ahaushel, rinupatananinel, kaminako bakil, tutsulik choha, esiblah koshom golek.
1: Kubik riare, chirech.
0: Kinbena che ukunashik.
1: Rikamalbe, kubik chirech.
2: Mantakal tachuech, arech katok pariwachoch. Shakruk huntsik chabik, kutsirri rinupatananinel. Inche makota hunnim gaklem, katekuri, ke intak rienutakon, kimbik chirech hun. Hat eriare kebek, kimbir cherech hunchek, chat petok ek petek, ekimbir cherech inutakon, chabanaweri ekubano.
1: Aretak chiri Jesus kutawe tsihri, kamayawek cherech, ekubir chikech riwinak che kikiternebeh riare.
0: Hasir kimbir chiwech, manuri komtari in pare Israel, hunkohonik he haswe hunkohonik ri. Heneri, ri in kimbir chiwech. Chesi balahek ike pena ulok pari ral balqih e pari uqah balqih kateguri ke kiksoklek kibri chewa im rugri Abraham, Isaac, eri Jacob para rahi balrikah. Eguri eral kualri ahawi bal ke kiaku biri pari ekum chilari ri okeh eri kuchuchem wareyah.
1: Kateguri kubik cherechri kamalpe.
0: Hat, chmantahok chavech jehas ri akohonik.
1: Kategori parehong kahbalri utschikri ahpataninel. Kok pari rechochri Simon, ekrilri chichu uhiri Simon, chakahanak parichat, rumalchek ohun sipalak ak chirih. Kuchapokokri ukap, ekel ubiri ak chirih. Kawalahek, ekokche upatanashikri are. Aretakchi, kakahubi uwechri ih, kamulok cherechri are, sipalahiwinakche eko eitzelkuk. Shakruk huntzir ki ukekubi ri eitzel. Eke ukunak konohel ri eyawabib. Arech kastir kabantek ri utzir ri Isaías ri kashal utzir ri Dios.
3: Riare shukam ri tukar lak kabakil, eshrekak ri tak kayabil.
1: Aretak chiri Jesus kriloche shaklawi sutim rih kumal riwinak. Katakanik arech kekash chakab chik chirech richo. Kategori hunaqtsib kiqib kok ruk ekubir cherech.
4: Akhtir, inkat internebeh shak pahawihe kol belkat bewine ariat.
1: Te Jesus kubir cherech.
0: Retakhyak kori kol balki warbal. Richikop re uwakak kori takkisok. Eguri ukohol yachi makota hawi ku oiba wiri ukholom.
1: Hunchik chikechri eutikoshel kubir cherech.
5: Nabena chaya abechwech arech kin muku nakano krinutat.
1: Katekutri Jesus kubir cherech.
0: China ternebeh kateguri chaya abech kechri ekem naqib kekimukri ekekam naqib.
1: Chanim kakan parihun hukub ekik ternebeh ubiri e utihoshelab. Kategori chishakte chanim kubal katekrib ripolo. Kokri uket parihukub katekut warnakri are. Ri eare kiqabukok rukche ukasushik ekikbih chirech.
6: Chichuha kolo ahau tahinko kamik!
1: Kubih chikech.
0: Suche kishibih hiwib, ishwinakche shahubik ikohonik.
1: Shakbih kawalahik kuyahyatehri kiaqik eripolo. Ek kahuwechri kiaqik eripolo. Ekuri riachihab ri maybal kekanak rukweri ekikbih.
6: Hachinko wawi areri, Cheshakukheri kiaqiq ripolow keni manchrech?
1: Aretakchi kopan chakapchik parikiti namidri gadarenos kielolok chuchiri takkihulri kabnaqib ekep winakche echapom rumalri tsel kepeu lokche ukulashik riare sipalakik ashtakchuh ri eare che rumalneri mankotahun kakachawik kakash pawehumberi echanim kikrakakeh kichi.
7: Sukawach kikri uug atikaholi dios. Ilashat peor alri. Arech kawalisak kashkaj aritakti ahak kupan rikir.
1: Ekwa panchila humulak hupuk takak chetahen ke wakato panak. Kategori ri eitzel kiktachirech ri Jesus.
7: ول ات کوکی قبیل اخ چو خت قومی پوه حقوق عقلی
0: خیش
1: کچاری آره چکچ شاس چنیم که ایلو لق اکیوک پر تقری اق کتگوری کنوخیل ری حقوق اق که کیا قبیل کیب چوری خویوب پری خا اچیلا شکم وین ری ای اخیوک اب کی کشیبیخ کیب اکیانیوما خوبیک که کیبیخ پری تینیمیت رنوخیل وخستقری شکوخه ریخستقش بانتخ کوک ری ویناق چه اچپام رومال ری ایتسل کتگوری چیچانیم کنوخیل ری سیوان تینیمیت که ایلو لوگ چه اکولاشیک ری خسوس ای ارتق چی کیکیلو کیکیتا تقوب چیرچ ارچ کیلو لوگ پری کتینیمیت ماتیو کپیتولو نوووی کان پری خون خوکوب کاش چقاب کتگوری کپری پری اوتینیمیت شاس چنیم که کاموبی چرچ خون چرینه کو باقی لچی کخینک چو خون چاد ری خسوس کریل ری کی کخونک ری ای آره کتا کوری کبیخ چرچ ری چرینه کو باقی لچی
0: مبان که مکوش والکوال کسا چی تانخیگ ری خیطا قامک
1: کتا کوری چی چنیم خو خون ای اختی وانلاب کی کی چو مخ
8: و خون ری تخین کبیخی چل تقتیخ چرچ ری دیوز
1: ری خسوس ری تام ری کی چو مبال کتا کوری کبیخ
0: سوچه ایتسل کش چو من پاری ایوانیما سوری من کشتو بیشیک کساچی تخری اماک اون چطوالی حق ایچت بینوک اره چیوه تماخ چری او کخول ری اچیک کووین چیو ساچیک ری مکخ چیو اچو لیو
1: کبیخ چره چری چری نقو باقیل اچی
0: چطوالی حق چک اما بیلی اچات ایخات چوری اوا چوچ
1: ری اره کوالخیک اک بی چوری رو چوچ ری بینق اره تک چی کیل وری کی کشیبیخ کیب انیم که کلوی ری دیوز رومال چه او یا اوم و خون کوینیم ری چکیچ ری ویناق اره تک چی ایلیم چی کبان ری خسوس چیلا کریر خونا چی چه تویول چوری میشا چه ریچ تخبل تک الکوال ری اره ماتیو ریو بی کتے کوری کبیخ چی ریچ
0: چی نا ترنه بی خو بی ری این
1: کوالی خو بی ری اره اکتریو بی چی ریخ اره تک چی ری اره کچوری میشا پخاروک ری ماتیو سپلخیکی ای اختق نیلاب ای اخمکیب که پنچوری میشا کک ری خسوس ای ری او تیخوشلاب اره تک چری فریسیو که کل وری که کی بیخ چکیچ ری ای او تیخوشلاب
9: سوچه کواری ای وخاو کک ری اختق نیلاب ای ری اخمکیب
1: کتکوت اره تک چی کتا ری اره کو بیخ
0: ریوینق چه اوز کی واج ای کالیک من رخوشیک تا اخ کنا نیل چکیچ اره رخوشیک چکیچ ری ای اوابیب خیش اخی و تماخ ری و بشکیل و ری اره کن واخ ری سچ بالمک من اره تا کن واخ ری تا بالتو قوب خیری نک ات من این پتی نق تا چه کسی کی شکر ای سوک تقوی نق اره این پتی نق چه کسی کی شکر ای احمکیب
1: چی چنیم ری ای و تیخو شلاب ریشوان کی قیب و کق روک ایک ایک بیخ چرچ
10: سو چه چه ری اوخ ای ری فاریسیو کخ میواخک کاتگوری ری ای تیخو شلاب ات من که میواختخ
1: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: لکویا اوک که اوک ایک ری رچی ری چاپالا اره تقچی کوری اره کوک کپینا کوری ری نکاح تقیخ چی ری چاپالا کتوقیش نو بی چی کشول کتکوت قاس اره چی کوری که میواخیک منکو تا خون ویناق چی کوکو خون چاقب کاک اتسیاق چرچ خون قیل اتسیاق رومال چی ری چاقب کاک کوخیک ری بری اکونی ماری سهری ری تق شغوخه من کتا خون ویناق کو کل ری کاغ اما خا پا قیل تق چوم و کل بال رومال چه ری قیل تق و چوم و کل بال کو پاقی سخری بری کتیش تخری ری اما خا اکسر تخری ری تق چوم و کل بال خیری نکوت که کل ری کاغ اما خا پا کاغ تق چوم و کل بال ایچی اکی بری اوچ ری من کتا خون کو بان کاش
1: اره تق چی تخین کو بیغوری چی کچ خوینق چنیم او بانتخیق پری قطبال تیخ که قیب و کق روک کمیخریب چوچ ری خسوس اکو بیخ
4: ری نومیال کاتری شکمیک خاکو خونک اوت ری اقب بوی کاتی کوری کاسی نا کوری
1: کوالی خوبی ری خسوس اکو ترنبه خوبیک شخخه ری اوتی خوشلاب کیک ترنبه خوبی ری آره کاتی کوری خونیشق چی کبلخو خونپو لاغ تخین کتسخو گیکل چری خلق چقیب لوک ریاره ای کچه پا کق ریوچی ری رتسیق رومال چه کچو ماخ پا رچوی
11: rukin chapukok riritziak kinutzirua.
1: Kusutik ripi Jesus cherilik riare ekubiak cherech.
0: Mukman kemakuj numi al, ari rakohonik syat kolobri at.
1: Kategori cishakbi kekoltak riyushok. Ari takci koponco racoch rihunachi chenimu bantakik parik atbaltik. Kerilori kebanauri su eriminak che ek ashkobinak. Re Jesus kubiak.
0: Chishel ulok, riali man kaminakta, riare sya warinak.
1: Kategori kiktseh wach riare, are takchi ke e setah ubiri winak, kogbi riare, kuchapukok riali che riukap, kategori riare kwalahik. Ekebeo tzihol parunohel ritinimit wehun banok shbantahik ri. Are takchi ke lubiri Jesus chila, kikiternebeh bi ekep moyib, ekikirakakeh kichi.
12: Jelaku jubik chqechri ux u kohol ri David.
1: Aretak chi kyo poncho ha, rie moib ki qibukok ruk. Kategori kubikri Jesus chikech.
0: Lakish kohonik che kinkowin chrech ubanikweri.
12: Kuk kohonik ahawshel.
1: Kechach rech. Chanim kuchapukok riki wu och e kubik.
0: Chmantahok ba i wugri ish, jehasri kohonik.
1: Kategori kuhakribri ki wu och. Chichanim ri Jesus ke uyahyatehri eare.
0: Chibana che mankota jun kretamahueri.
1: Katekut ri eare aretak chike elubik kikiao bishik weri paranohel ri tinimit. Aretak chi elemna kikman ri eare kikamulok chirech jun memachi chichapom rumal ri itzel. Kukiakolok ri itzel kategori rimem kumahik chawem. Rewinak kakimai uwachweri ekikibih.
10: Mankota hun rilomo watch par Israel, hun has watch hachaweri.
1: Katekut rie fariseo kikibih.
9: Rumal rikinimar ri itzel, kiau kiakubi ri itzel.
1: Ri Jesus, kabe paranohel rialak taktinimit, e parinim taktinimit. Katehon patakri kolbal chabal, kuyau ishikri utsalak kakrtir, rechri ahawibal, e kukunahronohel takyabil, e ranohel koshom. Aretakchi keriloche ke mululik riwinak ke lukush chikech. Rumalche ke mayowik e kosinak ejechachik che mankota kajyuk. Chanim kubik chikech ri e utihoshalab.
0: Kosi balak anarinak triko kategori man ek itare ahchakim ek olik. Chitaba tokop chrech rirahaw riuleu. Arech ke utak ahchakim pari riuleu.
1: Mateo capítulo 10. Kiosikir ri e kablohuk, kuyari kominem chikech pakiwi ri e itzel tak uslapal. Arech kikikiakubik, kikikunak ronohel yabin, e ronohel kosom. Rikibi ri e kablohuk e takonelab areweri. Naberi Simon, rikibish Pedro Cherech. Eri rachalal Atrish. Ri Santiago ukohol ri Sebedeo, eri rachalal Juan. Ri Alip, eri Bartolomé. Rimash, eri Matei, che ahtok inel. Ri Santiago, ukohol ri Alfeo, eri Tadeo. Ri Simón, che Celotes, eri Judas Iscariote. Ri Are, che kuhachnari Jesús. Ri Jesús, ki utakubi, we kablohukri, rukwe taktzikri.
0: Mishbe pare ki beri kohun vichik ki kohonik, e mishok pahun kitinamit ri e Samaria. Arechi suku maubik kukri esa chenak takchik eko pari rachoch ri Israel. Pari bechi yao bishik che si balah nakakchik kowiri rahaybal rikah. Che ikunah ri eyawabib, chi ya ahun kak aslemal chikech ri ekaminak takwinak, chi chachobeh ri kitumal ritahin kakiri kitumal, chi ikyaka ubiri e itzel. Ri ish, sya ikochim weri, Shokuhe chi aba he has hun sipanik. Mikamu mik anipuak, sakipuak, onri alaktak puak, chutsam ipas. Shok mikamu bi ikoshtar rechri ibe. Shok mikamu bi e halbal, makepta iwatsiak, ishakab, ichimi. Riakchak, kuchakri uwa. Retak chi kishopan pahun nim tinimit, on pahun alak tinimit, chitsukuh hachin hun utswinak. Kategori chishkanak pari rachoch. Chik ate arechi kishel chi ubik. Chi ya ahun rutsil wach aretak chi kishok pari ha. We e uts we hun ha kolmalri kopan rinimalak iwutsil pakiwiri e are. We man e uts rini malahutzil ko iwuk katzalek narik piwi. Ewe mankota hun kishkulanik ektowri itzik, chishelu bik pawe hun hak olbalri on pawe hun tin mitri. Kateguri chitota kan ripoklah ko chirihri wakan. Kasih kimbih chiwech, pari ukihri katoktsik, shahubik ri ri kashkolil, chechri Sodoma eri Gomorra chuachri kashkolil chechri hun tin mitri. Herina ut ri in kishentak biri ish, ish hachachich chikisholri ayok. Kasnim iwaeta mabalba chikolok, jejas ri jetak kumats ekas chikohi ba ri utziliwuk jejas ri tak palomash. Kas chikolo iwip chikiwach ri winak. Rumalche kishkehach nari ish chkechri ebanal katoktsik, kategori kishkihich eh nari che asear patakri kolbal chamal. Kishkik amna ubi chikwachri e atbaltzik e chikwachri e ahawinel rumal wechri in. Arechki yana ubi shikri tzik chikiwachri e are e chikwachri e kohun chik kikohonik. Katekut, aretakchi kishk amna ubik mitzuku has tzik kibik, un has ubi shik kibik. Ke atahnari utz tzik chiwech pari hun kahbalri. Rumal che man ishtari rikish chawik. Areri rushla bashel ri itatri rik chauna iwuk ri ish. Rihun achalashik kuhashnari rachalal parikamikal, eritat shel kuhashnari ralkual ri, kech ohinari e alkual shelab kukri enantat, kategori keki kamisahnari. Kategori konohel ri riwinak kishketzelahnari, rumali nubiri in. Katek ut hachin utz uchihik kumano pariuk ismalin, Rerek koltahna. Veki shokhitash pahun nim tinimit, chishanima hubi pahun chik. Ewe shokuhe ki shoktash pahun chikri, chishanima hubi pahun urosh chik. Kasih kimbih chiwech, che mahari ki bimbeh ronohel takritin mit rech ri Israel, are chik peri uk ohol riachi. Riti hoshel manareta nim chuwach ri rahtih, eri pataninel manareta nim chuwach ri rahau. Kuban ri chrech ri tihoshel, wejeri hasri rahtig, y kuban ri chrech ri pataninel, wejeri hasri rahau. We bim belsebul chrech ri rahau ha, chinim china ubishikri chkechri ewinak ekopa ha. Mishibihibib chkechri eare. Mankota hun has uwache chukatal uwach kamikri, che matk alsishna. Mankota hun has uwach kamikri, che awatalik, che mank chop tahna. Ritzir che kimbih in chiwech pari ekum, chimbih ish pari usakil rik ih. Kategori ritzir che kitakok patakri ishikin, si balak chi ea au bishik puwi rishotalu lok. Mishibih hibib chkech di kikamisah di bakil, man kikowin tak ut kikamisah di ushlabal. Are chi shibih hibib chech di hun chek kowinik kusach di ushlabal, eri bakil pari kiakbal mes. La manke kayista ke balak tak chikop reu uwakah rumal hun as, he bari makota hun chkech tzaku lok choriulew we man retam taritat. Kateguriri ish shok eta matalik ri raha balil riwi, mishibih ba iwi. Ri ish arenim ibantahik chikwech ek e alak tak chikop re uwakah. Hachin rikubih ri utzil panuwiri in chikwach riwinak, Shokuheri in kimbih nari rutzilal riare chuwach rinutat chikah. Katekut, hachin kubih panuwiri in chikwach riwinak che man kuchop tanuwach, shokuheri in kimbih nari chuwach rinutat chikah che man kinchop ta uwach. Michomach che in petinak arech kinul koho rinni malahutzil chuwach riwachulew. Man in petinak ta arech kinul koho rinni malahutzil, Are in petinak arech kinul kohori chich rech choh. Henak ut. Ri in petinak arech kchohin reachi rugri utat. Ri shok rugri unan. Eri alib bashel rugri eralib. Eri eukulech hujunal winak. E are nak uri re erachalal. Ri hun winak chare si balak kulo o eh ri unan on ri utat chinwach ri in. Ma ustawuk. Ri hun winak chare si balak kulo o eh ri ukohol on ri umyal chinwach ri in. Man ustawuk. Ri areche man kruk ahtari urip bal e man keteri tachwih man ustawuk. Ri hunche kurikan nari ukaslemal, shasare kusash nari. E ri hunche kutsak nari ukaslemal rumal wech in, shasare kurikan nari. Rihunche ki shukulahri ish inri kinukulah. Erihunche kinukulahri in are kukulahri hunche inutakomulokri in. Rihunche kukulahun ashelu tzihri Dios rumalche ashelu tzihri Dios. Kukam nari hun sipanik rech ashelu tzihri Dios. Kategori rihunche kukulahun suk lahuinak rumalche suk lahuinak. Kukam nari hun sipanik che rech suk alahuinak. Rihunche kuyana hukup horon chrech hun. Chkechwech utinri, rumal che tijoshel, hatzik kim ichchiwech, che manksash tari, ri utoh balil chrech.
1: Mateo, capítulo 11. Kategori, aretak chiri Jesús, shuki subishik wetzik chikechri ekablojuk utijoshelab, kebe ubi chila arech kuya a ubishik ritzik patak rikitinimit. Rishwan, che pariche, utom rakanil tzik puwi ritak ubanoh ri Cristo. Que utakwi ejohun chikechri eutihoshelab arech kikibir chechri are.
9: La atri rikpetek on kakyeh nahunchik.
1: Ri Jesús kubir chikech.
0: Hish ejibir chrechri shwan rikito erikibilo. Ri emoyib kok akkiwa och. Ke binikre etak mayib. Ri tahin kere kiktsumal chachoh ke kanahik. Kiktachikre esorib. Kohun kaki kasemale kam nakib. Eri utsalah kaktik kia ubishik chkechri eme baib. E utsrech rihunche man ktsakta rumal wechri in.
1: Aretak chi kebe ubi eare ri Jesus ktsehon pui rishwan chkechri winak.
0: Ri ish hachin sheiwila parit inalikuleu. Lahun aksi lo minak rumal rikyakik. Generi ri ish hachin sheiwila. Lahun achiche ukohom utsalatak ratsyak. Hayi, rienik ahche kikkom utzalatakatsik ikori parikachochri eahawinel. Heba, hachin sheiwila, la sheiwila hun kashelu tzihri Dios, kimbik chiwet shekhe nakut. Rihunri are nim chuwachri hun kashelu tzihri Dios. Rihunri are ri ritzibam chirik. Nutakom ubiri nutakon na me ubi chawach arech kusukumahri abe chawach. Kasih kimbih cuwech, che makota hun cikshori ekali ishokib, che aren nim ri ubantahik cuwach ri shwan ri kasalha. Katek utri alah cutin pari rahawibal rikah, aren nim ubantahik ri cuwach ri are. Che patak ri uqih ulok ri shwan ri katena patak wikih kamikri, ri rahawibal rikah uk ashkolim ri choh, ek tokih ri ahchohab. Konohel bari ek ashal utzih ri Dios, shokoheri pishab, Chik atena ruk rishwan, shkik asheh ri utzih ri Dios, ewe kiwah kikoh ri nutzih, rishwan are ri Elias, ri are chik hatzaleh na ulok. Rihun chik o ishikin, tutatabek ma'weri. Ruk hachin kin hunam tisahwi ve hun mayil kik sakri, che uhala ubire e akalab che etuyul pa kayibal, kikrakakeh kichi chikbilkib e kikbih. Shkak ohomah risu chivech eman shishkowtah. Shkak bishohun bisopal bish chivech eman shikista ikush. Rumal che petinak rishwan cheriman kwatah eman kukumuntah kategori kbish chrech kori itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol riachi che kwaik ek kumunik kategori kbish chrech kolikle hunhik e hun kapare lalak winak. Kerachilah ri e'ahtok inelab eri e'ahmaki winak. Eshban ri sukil chrech ri etamabal rumal ronohel ri hetak uchak umanom.
1: Kategori chichanim ki ukiak sakrisah ri tak tinimit hawi shiltak we sipalak kitak umayibal. Kategut mang shkikash tabari kikush.
0: Kash awech ri at korasin. Kash awech ri at Betsaida. Rumal che wetashban paritiro on parisidon. Ri maipal tak khastak cheshpan waral, u kher tak ba'ri, shkashtak ri kikush chusheri manta atsiak, e chusheri chak. Rumal kuri kimbih chiwech, che pari uqih ri qatbal tzik, mankota hunni malak kashri, chrech ri tiro, e chrech ri sidon, hacha chiwech ri ish. Egori at Kafarnaum, lasi balak katlot esh na chiparikah, chipari ni malak siwan ri katkah nawi. Rumal che wetashban parisodoma ri maibal tak khastak cheshban waralawuk ri at, konari ri ukaslemal shas uchanim ri. Kheri kim ich chiwech, che pariuk ihri at baltsikh shak kolikri rikash kurikri sodoma chuwech rikash karikri at
1: patakri ukihilri ri jesus kubih
0: ri inkatin teuchih nutat rahau kah rahau lew rumal chawan we hastakri chikwech reko ketamamal e chikwech rikino hinik kategori shak alisah chikwech re echutin henakut nutat hekuwa rikawah Ronohel se atachuech rumal rinutat. Mankota hun kchbow uwachri koholshel, shuwiri tatshel. Mankota hun kchbow uwachri tatshel, shuwiri koholshel. Echachinri krahri koholshel ku alisach chuwach. Chisach hukri in. Yunohel ish kosinak eri ish eitahinak. Eri in kinyanari uts ushlanem chiwech. Chiwek ahri nuyunt ekas chichobowuk riin. Rumal chereiin kinwonehwip eko rutsil riwanima. Kateguri kirikanari rihamaril rechri iwushlapmal. Henakut chuchuhri nuyuku emankota ralal riwekan.
1: Capítulo 12 Pajuntik sábado kakatan pajuntikombal triko. Ekuri eutihoshelap kenumek. Kategori kikimako, kikipocho, y kikitihori triko. Aretakchi, rie fariseo, kikilweri, kikipir chirech.
12: Ri eati hoshelab, kakipan hun haswach, chemiyataltak kapan parisabado.
1: Kategut, ri Jesús kubir chikech.
0: La manisikim tahri hastakche shuban ri David, aretakchi ishnumik, riare shokheri erech il. Has rokik shubano parirachoch ri Dios. Ejasu tihik rejetak kashlangwa rech rita baltokop, che man ya taltak kutih riare eri erachil, che are shiwi ya talik iktihori echushka hawib, on la shok man isikim taritios lahwuh, che parik ik sábado ri echushka hawib, kikeshal atih ri sábado parik rachoch ri Dios, emankota hun kimak, generi ri in kimbih chiwech, che waral ri kok olik, Che are nim china chuwach ri rachoch ri Dios. Weta I chobom ri ish ri ubishkal ri tzihri. Ri in are kinwah ri sachbalmak. Man areta kinwah ri tabal tokop chuwach. Man kibantak atok tzihri pa kiwi ri man kota hun kimak. Rumal chiri ukohol ri achi are rahaw ri sábado.
1: Kbe uvi chila ekok parehun kolbal kichabal ri e are. Kategori kochila hunachiche kamnak hunukab. Kategori ri eare kikikotuchi.
9: La yatalik kaban kunanik parikih sábado.
1: Arech kuyao kikban katoxtik puwi riare katekut kubih chikech.
0: Hachin chiwech ri ischek oshak hunuchik. Kategori wetak tzakubi pa hunhul pa ik sábado. La manchanim tak kresak. Kategori aresi balagnim ubantajik hunwinak chuwach hunchik. Shahekuri. Yatalik ban riutzil pa sábado.
1: Ekubir chachriachi.
0: Charipi bale junakab.
1: Riare kurripo kategori kekunatahri junukab. Utsh kanahik kachari junchik. Aretakchi ke elubiri e fariseo ke chauche ke wechichiri riare. Arechare kakah ke kichopo wechriare. Aretakchi di Jesús kretamah weri kebe ubinach chirechri chila. Sipalaje winak kikiternabe hubir iare kategori konohelri eare kiokunah. Katakan chikech chemankota huntzir kikibih puwi wedi. Arech kastir kabantahri utzihri Isaías rikashal utzihri Dios.
3: Arewa wenu pataninel chehelik shingilo riin. Rilok chnuwach chebenak riwanima ruk. Kinyana riwushlabal puwi riare kategori kuyana obishik risukil. Chkesh rihetak amak. Mangchohi intari, shokmangurakakeh tauchiri, shokmangkota hunri kutana, riochabal patakrik ayibal. Mangkuwakih tari, ripashinak ah, shokmangkuchuk tari, riuchamsi, cheshak kabakuwik, chik atena, kukambiri sukil, parichakanik. Pariubik kiyana wiri keyebal, rihetak amak.
1: Mubichirech riare. Huminak che chupom rumal ri itzel riare moi emem. Kategori kukunak riare shakheri rimem kichawchik ekekaychik. Konohel riwinak kikimayu wech weri ekikbih.
4: Lamaret kuari ukhol ri David weareri.
1: Kategori
4: Aretakchi kikita weri ri fariseo kikibih.
8: Weareri kiukyak rieitzel shui rumal ri Belzebul. Rikahawinel rieitzel.
4: Riare retamri kichumanik ekubih chikech.
0: Ronohel rahawibal chikchohin ukokchech milak andib kuk isri bri. Kategori mangkota hun tin mit, mangkota hun hak olibal, chek chohin kok chechpil ak anrib, chek kanah na kanok. Wiri satanas kukyaku lokri satanas, chohin chrech chpil ak anrib, hasra habibal rik kanah na, eri in ver rumal belsebul kin kyakri eitzel, hachin rumal ke kikyaku lokri eiti hoshelab, rumal kuri ishokongheri eare, Eare e atal tzich chiwechri ish. Katekut, we rumal ri rushlabal ri Dios, ke inkeak in ri e itzel, sha opaninak chiri rahaibal ri Dios y bugri ish. On shokunhe, lak kobin huna chi kok pari rachoch hun chik, cheko uchokwa malaha chi, kateguri kukamu biri hastak rech, we manarena be kuyut kan riare. Shahe guri, Kuya ochanim kukamu biri hastak rech pari rachoch riachi. Rihunche mangota wuk nukulel ri. Rihunche man kumulihtari u hastak wuk kusachri ri u hastak. Kateguri kimbichchi wech. Ronohel mak e itzel chrihri dios kkuitah nach kechri winak. Kategutri itzel chrihri tios lahushla bashel man kkuitah tana. Rihunche kubihun itzel tzich chrihri u kohol riachi. Kuitahna, katek utri hunche kubiehi tzeltzich chrihri tioshla hushla mashel, mank kuitahtana pawe wachuleu ri, eshokunhe pari hunchik u wachuleu. Weko hun utzche, utzri ri uwach. Weko hunche man utztah, man utztari ri uwach. Riche etamatal uwach rumal ri uwach. Ish ri haal itzel kumatz. Hasu bishik hun utzich kibano, Cheri ish ishitzel, rumal rech, ri nohinak ri anima chrech, areri, ri kubih ri chiach. Ri utzwinak, rug ri utzhastak rech, kukamu biri utzhastak rech. Eri tzel winak, rug ri tzel hastak rech, kukamu biri itzel hastak. Heri kimbih chiwech, pari uk ihri atbal tzich kman atok tzich puwi ronohel itzel tzich, chesh kibih ri winak. Rumal rech, Cherug reatzik manna utz atoxih pawi. Erumal reatzik manna itzel atoxih pawi.
4: Kategori ehun chikechri ehtivanelab eri fariseo kikibir chirech.
9: Ahtir, tioch kakaban hunkotabal arech kakilo.
4: Kubir chikech.
0: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuknikah eahauchik. Kkah hunkutbal. Kategori shuwiri ukutbali ashalutzihri Dios rihonas kianach kech. Rumal reche hachash kohi kanok rihonas o shib ik ewe sheb akab chupam rihun chikop rech ripolow shokuhe ejeri ri ukohol riachi kikohe ina u sheb ik ewe sheb akab chushe riolew. Ri uwinak ri ninime kewa alahnari pari katbalzih kukwe hun mayil ik sakri Kategori kikmanna katoxih pakiwi. Rumal recheri eare shkikesh kiku shruk rihonas, ewaral ri, kohunche are nimchina ubantahik chuwach rihonas. Ri ishok rahawinel ri umosh ralbalqih, kualih nari, pari katbalzih, kuk wewinak rech wehun mayil qih sakri. Kategori kukmannari katoxih pakiwi. Rumal recheri are, Chinach shpewi cheri uwachulew, che utayikri retamabal ri Salomón. Kategori, waral ri, kolik hunche nim china chuwach ri Salomón. Aretak chiri tzel ushlabal kelu biruk hunwinak, kbeche binem patak kashk chakihtak ukolibal ulew, e kutsukuh ri hamaril, katekut mankuriktak. Kategori kumih, kintzalihwa pari wachoch, hawi shinel ulok. Arechi kopanik ri rachoch, hamalik chik, mesom chik, esukubam chik kuluriqa. Kbek, kuchapa uwuku nimak takitzel ushlabal china chuwach riare. Kokik, ekheqi ruk hunwinak. Kategori, pariuk isbal ri hunachiri, aresi balakash china kuriqo chuwach rinabea chi. Hewana kuwa kuriko wehun itzalalah mayil iksakri.
1: Tahin kichawna chikechri winak, aritak chiri unan eri rachilal kyopan chila, katekuri kakah kichawruk riare. Chechri hun winak checheri kubik chirech ri Jesus kubik.
0: Hachin ri nunan, e hachin ri ewa chalal,
1: kulik ri ukab kyukuturi e utikoshelab e kubik.
0: E arewa we enunan ewe ewa chalal ri. Rumal rech, chirihun che kuban ri rahawanik ri nutat chikah, areri ri wachalal. Ri...
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tsak patakabah kawichi mankota wisi balahuleu. Aninak shkiyulok rumalche mankota uleu. Katek utaret takchi shperik ih shechaki harik. Irumal reche mankota ram shchaki harik. Huhunchik shtak patak ish. Shukunhe shkiyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritakiha. Huhunchik shtak pa utsuleu. Ishuyari wach. Hunok al rumal hun. Oshkal rumal hunchik. Huina kalahuk rumal hunchik. Chutaba wetzihri rihachin ko ushikin.
2: Ri ewoti hoshelab kikibukuk ruk kategori kikib ichirech.
3: Hache patak huhun tsihoveril kat tsihon kuk.
2: Riare kubir chikech.
1: Chivech ri ish ya ompach obikri retambal rahay malrika. Katekut chikech weminakri man ya omta. Rumalre chiri hunche go uhastak kiatahna chirech. Esi balak to tahna uhastakri. Kategori ri hunche man kota uhastak. Shoguheri koru kto ishno biri chirech. Rumal kuberi ri inkin tsihon kuk patak tsiho belil. Rumalche ke kaik eman ke kaitah, kikto eman kiktatah, eshok man kikchoptah. He, kasihne che kuk earek mantahik ritsih shubihri Isaías. Riish kitana, kategori man kichoptanari. Riish kibilna, kategori man kibiltanari. Rumalche si pohinak rikanima wesiwan tinimitri. Ktsapim rikishikin ekyubam rikiwokoch. Arech man ke kaitaruk rikiwokoch. Arech man kiktata ruk rikishikin, arech man kikchopta pari kushlabal. Arech man ke tzalehta ruk ri Dios, arech man ke inkunahta ri eare. Kategori ri ish, uts rech ri wokoch, rumal rech ke kaik. Uts rech ri ishikin, rumal rech ke tazbenik. Kasih kim bih chivech, si balak ek i ek ashalu tzihri Dios, e ek i esuk alak takwinak, shkah wetashkilori khastak, chekibir ri ish, eman shkiltak. Shkahwe tashkitori hastab, chekitari ish eman shkitatak. Ri ish chitat behbari hun utzihu belir ri ahtikonnel. Kulmatah ruk ri hun chekutari utzih ri ahawibal, kategori man kuchopta ubeal. Kperi itzel che ukamiku biri u hastab, cheshkitikitak pari ranima, we areri areri ri shtikitak chuchiri be. Ri shtiktak patakabag areri kutari tzih, kategori chanim kuk amruk ki kotemal. Kategut mankota ura parech wiri are. Hun winak che mankokta il, sharech kem oshib ich. Wekpe hun kash on kpe okatanem rumal ritzir, chichanim ktsakik. Dish tsak parik ish are shutari tzir. Kategut ritak ucho mabal ri wachulew eri rayibal chrech ripwak. Kuhik isah wetzihri, emankuyata uwach. Eristzak pa utzulew are kutari tzih ekuchop ube al. We areri kuya uwach, hunok al rumal hun, hunoshk al rumal hun, hunchik huwinak lahuk.
2: Kubik chikech hun tzihubelil chek.
1: Rira hayubal rikah jehas hunachi che shutik ri utzalajija pari rulew. Kategori aretakchi tajin ke warri winak, shperi ukulel, shutik ri itzel ayes, chushol ritriko. Kategori ishbek. Aretakchi ishki ritriko, eshuyari uwach, shokohe ishki yulok ri tzel ayes. Ri eupata ninelab ri ahaw, shebeki bichrech. Ahaw, la manshatik tane utz iha pari awulew. Hawihene ishpewi ri etzel iha chek o chushol. Ri are kubichkech. Hun nukulel ri shuban waweri. Ri eakpata ninelab shki bichrech. La kawak uche ke kamicha. Hayi, kacha riare. Wene are takchi tahin kimich li etzeliha. Shokuhe kimich ubiri triko. Chia bechrech arech hunam kikiyik chik atenari atoh. Are takchi kopan ri ukihri atoh. Kim ihri chkechri eah atoh. Arena bechi atari itzel kayes. Echi banatak hoitak chrech echi poroh. Eritrikochik ama ubi parin nukuha.
2: Kubik chikech, hun tzihobe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Umahbalde utalahutsihri Jesús Cristo ukhol de Dios. Jehas tiptalik pariwuhri Isaías yakashalutsihri Dios.
2: Je, kintakubiri unupataninel chawach, arrech kusukumahri abe. Uchawibal rikurakake huchi paritzinali kuleu. Chisukumahri ube riahawishel, chibana hikom chrech riube.
1: Rishuan de kasalha, spe paritzinali kuleu. Kuyo bishik hong kasna rech kashok kush esachbal makah. Kepetik kyopan rukriare riwinak rech ri Judea, riwinak rech ri Jerusalem, kupaniki kasna ri eare ekikisol rikimak. Rishuan ukohom hunutumal, kameyo, ekutsuk rib ruktak sak eruk walche. Eku bih.
3: Betina kulok chuik riin, hunchik che arek ochinach nuach riin. Rin mantakalta chuig kin mehuib chuach, eche kin tururi ushahab. Rin shimban ri kasna rukha, katek utriare kupan nari ri kasna paritios lahushlamshel.
1: Katekuri patakwek ihre, ri Jesus kpe ulok chipari Nazaret, res ri Galilea, katekuri ri shuan kupan ukasna pari Jordan. Earetak chi kapaki ulok pari ha, krilochek. Hakatah rikah eritios lahushlabishel, jehas humpalamos kahulok pugui riare. Kategori hunchabal kpeulok parikah.
4: Atri at lok alah nukohol, atri oro nohel nutokob awuk.
1: Shas uchanimri riushlabishel, kuchakumir ubi riare paritanalik uleu. Ekakohik paritanalik uleu, kawinak ih, risatanas kotakchi riare, cherimakah. Riare kochikishol richikop kategori re e angel kipetenih riare aretakchi shkashtag rishwan ri Jesus kpeulok pari Galilea kuyu bishikri utsalah utsih ri Dios
5: ukamikri shtakat rikahbal ri rahaybal ri Dios nakakchik kowi chikesha mari kush eshishkohon ba chrech rikak utsalah tsih
1: aretakchi tahin kusutin chuchiri plow Ri Galilea, Krili Simón eri Atrish, Cherachlari Simón, Tahan kikikyak rikat pari plow, Ri are achchapal takkar, Ri Jesús kubih chikiech.
5: Chini ternebeh riin, Ekin manna chiwech, Ish chapal takkar chikiech riwinak.
1: Kategori shas chanim kikiyakan ikikat, Ekikiternebeh ri are. Kipinche apnok kubih, Ekrili Santiago ukhori Sebedeo, Erishwan Charachlal are, Shokohe ri are eko pari hukub ettehen kikisukmah rikikat. Chichanim kiusikih. Ri eare kikiyaka rikitat pari hukub kukre erachikib ekitanbehbiri are. Kiokik pari Kafarnaum, are chik ih sabado, kok pari ukolbal jabal, kategori katihonik cherech ritzih. Uski kitari utzih, rumal che ketihonik, jehas hun winak cheko rakalem, manhunam takuk ri etzibanil. Kategori chi pari sinagoga, kohuna chi chachapom rumal hunitzel ushlabal, shumahih kurakakeh uchi ekubih.
6: Hasko atkeji uch, Jesus atah Nazaret, rashat peti garech kak isa tzih pakiviri uch. Энэ үетам ад хэчин ри ад. Адри ад тиашлах үй нақри диос.
1: Категори ри Хэсус ку яхьятэх ри аре.
5: Мако хун цих мабих, чателу лок рук ри аре.
1: Ри аре си балах ку цуйца ри ицел ушлабал. Си балах ку ркэхэх учи, категори чел у лок рук ри аре. Кону хэл ри винак, шкешбих кип, экикита чкебил кип.
3: Haswa weri, hung ak tzik che kuya ubishi kruk reklen.
7: Shokuhe, ktakan chkech ri itzel takush labal, katekuri keniman chrech.
1: Kabe utzihol, hue hastak ri pronohe ri ruleu ri Galilea. Arechi, kerulok, pari ukol bal chabal,